di saran di tu uwenya ni ta'alu. Aku kue weni panjang jiga caku, panjang jiga zinu dusulu yo'o. Chato non zikachi weta.